0: khale lo ngelithi ningando kusenzeka masenzekelo ampira asakutsakumerwa nawo tsapichitamba pondo chatu chida kachatu tsechisibi chigwata musona ini nsonga sempre chinesa ngabwera muno Mosambiki muno mu Africa awene ngabisi etulongero chao ifi pida kapiatu mpianzizu pikati pasa vantage pikitiwe Zambezia akarabweraka na abwera na mbili za didi so mbili zosene zizama kwenda ndi example konkretu lero mukona kuti masenzikiro ampira akutani awende agwa majifu pondo na chilo lakuisa pondo kwa nisa sasanya ntao mawa na pembene kuna Anton Sene na tivesera na purto na nzizu ninganono safunika kuti tibwerere tinyerezere ndipapi para gwana ifi tinalamukatani para kuti tiende kusoguru tanguyanji tiripepa tanguyanji Zambezi ya afoka anawangatani kuti aende tangu kaleni ulunga Kilimani ulunga Zambezi kakambiri chinchino ulunga Zambezi nitepo epulisu ki mazambezi yano azinji alibera alimaputu alitete jaza buruka na tangwi kuona kuti Zambezi ali abwerera kodi ife tasoanji kuti tinakonda fikambo pana mbili zinanzatu
1: Trina apali awa ankonda urubali anamira musambola ne ninga kuna kwano pikata tema munangu achikuti ninganewa akwanise kulamusira makamaka masenzekero nkati mwa province pakulingana kuti alikumenyera munangu achimisoka mikulu ya nkati mazikwatu kunja kwa dziko mukona tani makamaka
0: nditenepa nsonga sempre unga famba mbuyenda pale wenda kupi leka duwala anzako podi wafunza podi wa wajitanji usaduale ale atachizanewe babozi uwandu alikwano tangu yanji tangu yude na kona kusoguru waona pindu kutuza pesa nzako agora majukatore ale adapesika kunzizumu aenda kusoguru apezambu mwai apeze anzao utapezi o akwanisembu kwa kwa tambu o aweni abweresiri chindu chibozi kuti china wanesa utijikwa jibi o kuti basa mpira masenzikira fambe agora pina jitika ife pakuna ife makafri tulongitepo tingaenda sasa kuwala ja kuti ndabaluwa we pali ndika kanandu hini wa ndika famamu za ishinewu ndika menyabula patafora pepe sasa kuwala razo sanyeze kuti iwe sha wako kuzuru stepo tae tenki ubwerere unyeleziri wabuka papi ulipapi mwononu unakare na wani mchezana ukarabu zene si iwo uchiti nangabana waitabuka kundu so wabara we pali tae Epuri suki azinja sazaenda asazaduara kuti anzao panango papola pale vaza wakadungunya mchai nene bota ngabe na sege maji mutima mone pira ita mane sadio mane iya buruka sana hiji se ya mbakwani sababu mbaenda kupi maji tuana chini kibozi za chite hospitali kampo edidi ya pola mashkola pepire ndipe didi tangu yangi akulemeza kwao iya sabizuwa kunu vini mingamani nata nini
1: nabwerea
0: kunyumba pira chita kante iye aburuka barogoro mapeza opportunidade magia ichita pindu kuti andu akwa oreno sawo uticha podi kuzafa asia mzina na mbili ti akamenya bola maja chitire ipi ndi chindu chikulu maningi kuti pindu yaji bifambe kusokola kora ife tingaenda sizo dwala ande bwerera ngapi za bwerera bondo na zizi ti basi bila kate ndi mawa chena ini maningi makuru ndi apangisana Onsena na tivesera, panana angwa na kamba, nivunza kutu kwa anjo nendali ni radu Mosambiki, no sekeke. Ine sempre ndirimuno, panzizu na angu mnandivu, panzizu na angabe, na tangwe mabasanga na jiteni. Maji, nzizu nga pezeka, tina kato onsene. Matilimikisana, matipangisana kutibola, ikale, kintu chibozi cha kutipa manga ubare, tingabuka kunjo, kumutimanyika, mbufe mutimanyikani. Maana ni mana.
1: And mnangu bache kuna ale anafuna kuziwa pizinchi na kuguma na nitani wa mnangulu?
0: Anafuna kuziwa pizinchi bambale ya masenzekero. Numero anga ndi 86-88-74-211.
1: Ante uno ndi ntokoze wa mnangulu Jose Dias. Tuwela kusaka kuziwa tangwe. Ya masenze kirubasi. Yeni sikuti kuimba, kuimbira mnangu wa chenzeru za kupomba nyika nkabi. Apo, panu ifi nkubanza kuika mpanganano. Ndasubenza nanzanga kumichini Paulo Lopes. Apo fale kaliangeni ni Paulo Antonio Domingos. Tinati tizaunani nsiku zina mazina ntonga eka. Anga pifuna taenda. Salani.
2: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Kuimba kwa Charles Sharamba madifikisa tilonga Charles Sharamba madifikisa panzizi kumi na mapindi mawiri peno 22 horas e 2 minutos. Vai no kuimba kwa Dama Futura.

kuimba kudachita nchesa na zina ya tabanka jazz ati ande mafumumwe ando akhala pabodzi asakhala kubverana mbwenye ingafika nsiku kuti makaka awawa bisakhala pyakunensa pasa nyamvu pasa manyazi osukwalisa kakamwe.

Zaku Faraira mwana wa munu provinsi Zambezi amba kasimba kuti sofunika andu akhala kubverana zi hoyo hoyo hoyo poko poko poko mitumba malamangwa pangono basa lenthu ali kumwalana anthu akumwezana thangwa chinjanji makhumu fani pokuimba kuti chita D to flip

ya mozali a mozali komponela nyiwana linga kuliwa eva kumbulu akusinyi matola rile a mozali utakuma swaku vavanuna va mozali va hola hi kizidiya kizidiya utakuma swaku vavasati va mozali va foliyimbixa.

0: Kana mfune mu makula mu chitone bondia
1: bondia man pelton
0: bondia de lo kana nene mulubi
1: baga majembe okuno mu chitone ruta mu lebani
0: so majembe kana vanu mu zelu mu makana nayo vatato
1: ba makana ba maya okuno malufi ya pepela pepela
0: una zelu kana nyo so majembe
1: Pulo kawila kata kulu mudongana kugai dina mtu wale ne kanu rendele kanu rendele kata kulu na mwe pene na mwaji eji kapadu ile dina
0: mtu nafanyira agone nga the bali weye
1: the bali weye si ni kama kule emu vina nafanyira yu kutaka za aini
0: agone kata wani
1: aini Mudi okan na go kala mudi ya vina. Mudi okala vina kana go to kana mudi ya vina.
0: Kana mudi ya.
1: Ah.
0: Oboi ni.